0: Islama, sunasun.
1: Anggur mama tu bangun aku. Uto perlu warga ajarama tu book suri ni.
0: Mana? Mana orang tu setor?
2: Soita, tini orang ku kie khas khusus kurang deh sa. Kie bawa mana tu?
0: Kie bawa ini miss.
2: Mungkin suni sake. Ira booksa booksi bannya mudai na. Yota samajik abisus matra ho. Buju, kasele booksi ko aruplanu, kutnu, pitnu, pira dinu wa. Gali biciti garnu mudai na. Kisto kare samajik aparad ho. Booksi ko aruplanu, kutpit garnu, tatha pira dinu lay 10 tahun kait. Rob 50,000 deki 1,00,000 rupiah sama jariwana huncha. Booksi arup